Season nombor 1 Auda. Kepada yang mungkin terlepas dengan pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 yang telah pun berlangsung tadi, esok Auda akan berpeluang sekali lagi menyaksikan aksi udara mengagumkan daripada pesawat-pesawat yang mengambil bahagian dalam pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun ABDB pada hari Isnin 1 Jun 2026 pada pukul 10 pagi. Dan di dalam Instagram Mindef Brunei juga ada menyenaraikan kawasan-kawasan tontonan yang disyorkan seperti di tempat letak kereta Jalan Kustin, IBTE School of Aviation, Padang Kebajikan, Peak Club Sports Center dan Jabatan Kerajaan Airport Lama. Kepada Auda yang bercadang untuk menyaksikan pertunjukan udara ini, sama-sama kita ni upaya-upaya meletakkan kereta di tempat yang selamat dan jangan sampai menghalang lalu lintas jalan raya. Sama-sama kita ni menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselesaan orang lain.

Untuk panduan bersama azan bagi menandakan masuknya solat fardu maghrib akan disiarkan pada pukul 6.29 minit petang nanti. Bagi audha yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu adalah pada waktu tersebut. Bagi daerah Tutong pula ditambah 1 minit, manakala bagi daerah Belait ditambah 3 minit. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah telah masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amalan yang kita ni lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala diterimanya jua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, jangan lupa untuk menyalakan lampu kenderaan auda di senja ini, patuhi lalu lintas jalan raya dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi auda. Kita perlahankan irama di senja ini dengan lagu nasyid dan berirama dakwah serta berunsur nasihat menuju ke pukul 6.45 minit petang ini untuk kita sama-sama mengikuti bersama kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan doa peliharakan Sultan dan doa dipelihara dari segala jenis penyakit.

Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita dengarkan kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan doa pelihara sultan dan doa dipelihara dari segala jenis penyakit di irama pelangi.

أسماء الحسنى الحي Maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan hidupnya akan terus berkekalan.

0: irama pelangi lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat hingga 8 malam nanti. Untuk panduan bersama masuk waktu bagi menunaikan solat fardu Isya bagi auda yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong adalah pada pukul 7.44 minit malam bagi daerah Tutong, 7.45 minit malam, manakala bagi auda yang berada di daerah Belait pada pukul 7.47 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isya kepada muslimin muslimat yang berada di negara Brunei Darussalam. Semoga diberikan ketenangan jiwa dan semoga segala kebaikan dan amalan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan diterimanya jua. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya Allah, berikanlah daku

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbumu. Hadis riwayat Muslim.
1: Irama Pelangi.

0: Lagu, Aura dan Vibes di Station Nomor 1 Aura.
1: Seperti yang diketahui, hari ini adalah ulang tahun ke-65 ABDB dan secara automatik esok merupakan hari kelepasan awam. Jangan pula ada yang datang kerja walaupun esok hari Isnin. Sekurang-kurangnya untuk minggu depan tidak akan ada Monday Blues. Semoga waktu lapang itu anda dapat meluangkan masa bersama keluarga tercinta dan orang yang disayangi, melakukan aktiviti yang sehat. Mungkin juga ada yang akan mengambil kesempatan untuk berada di rumah sahaja untuk berehat. Selamat beristirahat saya ucapkan. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Oh, jangan lupa, selepas hari kelepasan awam nanti, hari Selasa, skuad bola sepak Brunei Darussalam akan memulakan perlawanan peringkat kelayakan bagi kejohanan ASEAN Hyundai Cup 2026 menentang Timor Leste. Jadi ramai-ramai kita datang untuk memberi sokongan kepada pasukan bola sepak negara Brunei Darussalam. Sepak mula 8.15 minit malam 2 Jun 2026 di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Okay? Itu saja dari saya. Jazzy mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas atau Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian sempena sambutan hari ulang tahun ABDB ke-65 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izinnya jua dapatlah sama-sama hadir untuk meraikan upacara sambutan hari ulang tahun ABDB Brunei yang ke-65 tahun.
1: Setinggi-tinggi tahniah dan syabas beta ucapkan di atas perbarisan yang sangat bermutu sebentar tadi. Alhamdulillah, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah banyak mencapai perkembangannya, baik dari segi saiz organisasi maupun dari segi keupayaannya. Sehubungan itu, beta mengambil maklum mengenai pelancaran kertas putih pertahanan kemaskini 2026 oleh Kementerian Pertahanan pada hari ini. Ia adalah satu langkah strategik yang amat signifikan dalam memastikan dasar dan perancangan pertahanan negara terus disesuaikan dengan perkembangan geopolitik serantau dan global.
0: Titah Baginda turut menyentuh mengenai penubuhan beberapa unit baharu ABDB.
1: Selaras dengan hala tuju strategik yang digunakan

0: bariskan melalui kertas putih pertahanan kemaskini 2026 dan gagasan angkatan 2035 yang didukung oleh dokumen penting post-structure review, defense posture dan capability development plan. Kita gembira mengambil maklum bahawa angkatan bersenjata di Raja Brunei akan terus berkembang dengan tertubuhnya beberapa unit baharu yang akan meningkatkan lagi kewibawaan dan keupayaan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Bagi tentera darat di Raja Brunei, TDDB, beta telah memperkenankan penubuhan pusat latihan gabungan tempur Pulgat yang menggabungkan semua cawangan latihan bagi kompetensi operasi TDDB di bawah satu pemerintahan. Dalam memperkukuhkan lagi interoperability di peringkat operasi khas bersama yang bersejarah, beta sukacita memperkenankan penubuhan markas operasi khas Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB, iaitu pasukan komando tentera darat di Raja Brunei. Skuadron gerak khas maritim tentera laut di Raja Brunei dan pasukan khas tentera udara di Raja Brunei yang akan berkuat kuasa mulai pada hari ini.
1: Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menyarankan hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
0: Selaras dengan pendekatan pertahanan yang komprehensif dari sudut diplomasi pertahanan pada tahun ini yang amat signifikan dengan sambutan Jubli Emas ialah hubungan pertahanan di antara angkatan bersenjata di Raja Brunei dengan angkatan bersenjata Republik Singapura. Dalam hal ini, beta sukacita mengambil maklum beberapa aktiviti dua hala telah dan akan dilaksanakan secara bersepadu oleh angkatan bersenjata di Raja Brunei bersama angkatan bersenjata Republik Singapura sebagai acara kemuncak. Pada masa yang sama juga, hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat yang lain, baik yang dekat mahupun jauh, beta terus menyarankan untuk sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
1: Baginda juga bertitah menghargai pencapaian positif keupayaan ketenteraan ABDB.
0: Dari sudut keupayaan ketenteraan pula, baru-baru ini tentera udara di Raja Brunei telah menerima dua buah pesawat angkut C-295MW terakhir yang melengkapkan penerimaan sebanyak 4 buah pesawat angkut. Bertepatan dengan menjelangnya sambutan Jubli Intan penubuhan tentera udara di Raja Brunei pada bulan Jun tahun ini. Seterusnya, pada penghujung tahun ini, TUDB juga akan menerima batch pertama helikopter H-145M

0: yang akan menggantikan pesawat Bolko BO-105 yang telah dinyatakan manakala pada awal tahun depan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dijangka akan menolehkan sistem command control communication computers intelligence surveillance and reconnaissance C4ISR yang ketika ini sedang giat dinaik taraf. Segala pencapaian ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya dedikasi dan komitmen tinggi di seluruh peringkat kepimpinan. Beta menghargai dan berbangga di atas pencapaian-pencapaian positif ini.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Dulia Maha mula menzahirkan ucapan tahniah bersempena Hari Ulang Tahun ABDB ke-65.
0: Dalam hubungan ini, beta juga sangat gembira atas kehadiran dan keterlibatan anggota veteran dan Persatuan Bekas Prajurit Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira. Pada pagi ini, yang tentunya menunjukkan semangat dan komitmen berterusan mendukung ABDB ke arah kecemerlangan. Akhirnya, beta mengucapkan syabas dan tahniah bersempena Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersara sama ada berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara. Tidak lupa juga penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa sambutan pada tahun ini dan semua yang terlibat dalam menjayakan perbarisan pagi ini. Beta turut mendoakan supaya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Upacara Hari Kemuncak Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei TUDB. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kawat TUDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus berangkat tiba, ke bawah Dulian Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Baginda berkenan memeriksa pasukan-pasukan perbarisan melibatkan 1,065 anggota ABDB yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muhammad Zul Husmi bin Pengiran Muhammad Roslan, Pegawai Perbarisan. Upacara diteruskan dan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat, diikuti dengan perbarisan mara kehadapan untuk diperhatikan semula. Diikuti laungan daulat ke bawah Duli Tuan Patik sebanyak 3 kali. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Jabar, Pemangku Pengarah Jabatan Agama ABDB Jamaat. Upacara dimeriahkan dengan terbang lalu helikopter S-70i Black Hawk

0: dan pesawat angkut C-295MW TUDB. Dari Padang Kawat ke bawah Dulia Mahamla dijunjung berangkat ke Pusat Pergerakan Udara, baginda berkenan menyempurnakan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026.
1: Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Betul, dengan ini merasmikan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026.
0: Ke bawah Dulia Mahamla berkenan menyaksikan pameran statik keupayaan udara di Apron Pangkalan Tentera Udara yang menampilkan aset-aset TUDB dan penyertaan daripada 6 buah tentera udara angkatan sahabat. Baginda berkenan menyempurnakan perasmian bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan TUDB dan menandatangani pelak perasmian.
1: Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Betul, dengan ini merasmikan bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan tentera udara di Raja Brunei.

0: Ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat ke ruang dais khas bagi menyaksikan demonstrasi kupaan gerak khas oleh Special Operations Command ABDB serta unit-unit di bawahnya. Upacara diteruskan dengan pertunjukan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat, pesawat Sukhoi Su-30 MKM daripada TUDM, TURS dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara TNIAU. Baginda juga berkenan menerima pesambah dan bergambar ramai bersama anggota yang terlibat. Baginda kemudian berkenan untuk bergambar ramai bersama anggota ABDB yang menyertai misi-misi antarabangsa dan disembah kenalkan kepada para pegawai yang baru menamatkan kursus di luar negara, didahului dengan cucunda ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Amat Mulia Leftenan Udara Pangeran Anak Abdul Rakib bin Pangeran Maharaja Seta Laila Diraja Sabil Irshad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim yang baru ditauliahkan dari Akademi Tentera Diraja Sandhurst United Kingdom. Diikuti dengan para penerima anugerah daripada Sekolah Pegawai Kadet Pengambilan ke-24 Akademi Pertahanan ABDB. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan berkunjung ke pameran perkembangan kupaian tentera yang mengetengahkan pembangunan kupaian pertahanan masa hadapan. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari di Hangar B. Sejurus keberangkatan tiba, baginda dan ahli-ahli kerabat diraja dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB, jemputan khas, pegawai-pegawai kanan dan anggota-anggota ABDB. Baginda turut berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai antarabangsa yang sedang mengikuti kursus di ABDB. Baginda kemudian dijunjung bagi upacara memotong kek sempena hari ulang tahun ABDB ke-65 dan seterusnya berkenan menerima pesambah. Rasamat dibacakan oleh pemangku pengarah jamaat ABDB. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya disembah kenalkan kepada kru-kru yang terlibat dalam pertunjukan udara sebelum berkenan melancarkan projek pemulihan nostalgia khazanah di udara bagi pesawat Bulko BO-105 CBS-5 yang telah dikembalikan ke warna asalnya untuk dipamerkan secara kekal di Museum TUDB. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran diraja sebelum berangkat meninggalkan upacara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 10 p.m. Brunei time.